Amane adola petang bo mai se se ong kaza petang petang hadok om sang tong khang tong khang on the villa.